Ini mudhikirida imunereka mirongo ere yako Meru FM nirongo atani na Meru lakini mbere kinyato dhikire rwari rwatu rudaga every Monday mbere mamba mben kumenyithie kwena mbesha tukonenkanira kiri mchezo wetu wa soko faster borova terikorode kujukia dhimu ya kuna kuinya star 671 ash ukadhura kamboksi kamwe kera pini ya kuya mpesa na uga tuwe kamushindi mara iyo iyo yani ulikia dhimu kinyia star 671 ash ukadhura kamboksi kamwe moja kera pini mpesa na ugatuweka mushindi rukire erwa emunde yeni ndena bia wa mwanya kwenda kunenkadila lakini kanchokere